abariko badukurikirana twongere tubibutse ko nkuko umumenyesha makuru nata yarageje kuvuga abashikiriza kino kiganiro asubiye kandi no kunyakira none ndabibutse ko rino jwi muri kumwumviriza kuri micro ni ya Fidèle Ndikumana nkaba ndi umukozi w'Imana rero tugiye kuvugana namwe ijambo y'Imana Imana yandungikanye ariko rero mbanizera neza ko muri kumudukurikirana muri benshi cyane twongere dushimire abariko batwumviriza bari mu macumbi yabo abari mu bitaro kwina bito ndabona abari muri semseka mbanizera ko muri kumwe natwe aho dufise inahe nyinshi cyane z'abantu bagiye babona ikiganza c'Imana aho twagiye turaca hirya no hino rero munkundire bano muri kumuranyumviriza dufata umwanya dusenge Data mwiza ndagushimiye kukuri imana yacu imana idukunda imana twitwararika turagushimiye ukungene wemeye ko tubana n'abari kubadukurikirana muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana twongera tunasengera igihugu cyacu ciza cy'u Burundi twongera kandi tunashira mu biganza kino gikoresho cawe inosamirizi twongera tunasengera ubuyobozi bukuru aho buvo bukagera nongera nsengera abamenyesha makuru aho bava batandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ijambo tugiye kuvugana kugira ngo rifashe imiti y'abantu bagiye batandukanye reka mwami ibyo ubona ko bibereye ari cyo duhera ubuntu muri rya zina rya Yesu Kristo amen

abari kuba dukurirana ndizera neza ko ari benshi cyane abari kuba twandikira batubwira ati mukozi w'Imana ndiko ndagukurikirana ndavuga Kelly ari ngaho mu kinama aho ari kwakora umwuga wiwe wa misi yose aho kuba batase ku matelefone mubashe kuba mwogira ibihe byiza tutibagiye abo muri kumwe ngaho mu kinama mu isoko nizere ko muri ko mugubwa neza cyane dukomeza kuba twona so mu butumwa bw'abantu bagiye batandukanye

0: ku murongo wa gatatu haravuga ngo itunga giwe ryari ntama ibihumbi ndwi n'ingamiya ibihumbi bitatu
1: urakoze cyane
0: n'inka igihumbi zirima n'indogoba zibyara amajana atanu n'abahinda mu rugo benshi cyane nuko umuntu yaruhambaye gusumba abantu bose biburasirazuba
1: urakoze cyane muno uri kuranyumviriza ndiko ndagushikiriza rino jambo rivuga ngo agape rero agape nurukundo imana ishobora kuba yo gukunda nurukundo imana idukunda itarobanuje amavuta itarobanuje kubutoni

arambwira ati ngo Yobu naho yari yarahezagijwe bino bintu yamafasha abantu aho bisigiye ubwenge abantu nibamenya neza nimba Yesu Kristo yaraguhezagije ubutunzi menya kubifashisha abantu menya kubitanga menya kubitanga ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo nimba bamwe bagize kuba abahanuzi b'Imana abandi abagira kuba intumwa ni kugira ngo twese tugire umubiri wa Kristo twese tugire umubiri wa Kristo